0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat.
1: Satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani dan menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program
0: Barat,
3: CKG
0: pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,397 timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan
5: Ketua DPR RI Puan Maharani ini tadi adalah rancangan undang-undang
0: yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan
5: masyarakat dan BPBD juga
0: untuk memperkuat substansi dan legitimasi dari pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Pembentukan undang-undang, tentu saja jaringan berita nasional dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal

0: RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, seberapa banyak akan terdapat manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Selalu terdapat dinamika politik baik antar fraksi,
2: dalam setiap pembentukan undang-undang
1: dan pemerintah,
2: selalu terdapat dinamika
1: dalam mengartikulasikan aspirasi antara DPR RI dan pemerintah.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Setelah DPR mengajukan usul inisiatif, Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
3: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
5: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
6: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
5: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
6: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
8: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
6: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lianhe Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
10: Baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI, navigasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: De nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sungguh dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anakmu minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi yang kami kutip dari kbrn.rri.go.id Jakarta. Gebrakan Presiden perbarui buku pelajaran hingga galakan budaya baca. Ratusan buku ajar atau pelajar dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja di Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Prasetyo menjelaskan, kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Ia mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap tiga aspek buku pelajaran, yakni memuat mengenai nasionalisme dan kebangsaan, selanjutnya matematika dan bahasa Inggris. Pemerintah telah mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris dan diakui ada perbedaan materi dengan buku pelajaran di Indonesia. Perbedaan antara negara yang warganya menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Prabowo Subianto menginginkan anak-anak Indonesia terbiasa menulis. Oleh sebab itu, pemerintah akan membagikan buku tulis terutama untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Mensesnek mengatakan buku akan dibagikan secara bertahap terutama siswa SD dan sekolah negeri. Buku tulis yang dibagikan beragam mulai buku latihan menulis huruf Latin dengan kemasan polos, buku reguler hingga buku yang dilengkapi gambar. Rencananya buku akan dibagikan 10 jenis kepada siswa. Buku tulis didesain sedemikian menarik karena tampilannya kemudian nyaman bagi siswa, terutama untuk kesehatan mata. Menteri Prasetyo meminta upaya membiasakan anak menulis agar tidak disalahartikan. Ia mencontohkan pendidikan di negara maju, kembali ke buku fisik dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget atau handphone yang digunakan siswa-siswi pada jam-jam sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Politisi Partai Gerindra itu berharap siswa akan semakin percaya diri, rajin dalam mencatat dan melatih kemampuan menulis. Ia juga berharap dengan kebiasaan menulis, daya ingat siswa semakin tajam. Iya, pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pembaruan buku ajar berawal dari kunjungan kepala negara ke sejumlah sekolah. Ia menjelaskan dalam kunjungan ke sekolah, Presiden Prabowo memeriksa satu persatu buku pelajaran yang dipakai para siswa. Presiden Prabowo mendapati kualitas buku yang tidak bagus, sehingga mudah rusak, huruf tulisan yang kecil. Siswa SD membaca buku dengan jarak yang dekat karena huruf di buku kecil. Oleh sebab itu, kepala negara mendatangkan sejumlah buku pelajaran dari negara ASEAN, kemudian Presiden Prabowo menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.
Indonesia berada di urutan kedua terbawah dalam hal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Olehnya itu minat membaca masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 penduduk Indonesia, hanya satu orang saja yang gemar baca buku. Oleh sebab itu, pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Mensesnek mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya baca buku. Lantas Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Mensesnek bercerita, ayah dari Presiden Prabowo, Sumitro Djodjo Hadikusumo, mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, kewajiban untuk membuat rangkuman atau ringkasan kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgur untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar masih kami sajikan juga beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tsunami terdeteksi di NTT, tertinggi capai 0,94 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperbarui informasi tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pemutakhiran BMKG menunjukkan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian berbeda. Gelombang tsunami pertama terdeteksi di Kawapanting setinggi 0,38 meter pada pukul 05.16 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Flores Timur mencatat gelombang setinggi 0,25 meter pada pukul 05.24 menit waktu Indonesia bagian barat. Gelombang tertinggi dalam pemutakhiran BMKG terdeteksi di Mauroling. Ketinggian gelombang mencapai 0,94 meter pada pukul 05.27 menit waktu Indonesia bagian barat. Tsunami juga terdeteksi di Bakalang dengan ketinggian 0,14 meter pada pukul 05.41 waktu Indonesia Barat. BMKG masih melakukan pemutakhiran data terkait kondisi gempa dan tsunami di wilayah terdampak. BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, tetap waspada. Warga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah dan informasi resmi BMKG. Masyarakat juga diminta menjauhi pantai dan tidak mempercayai informasi yang tidak bersumber dari BMKG. Perkembangan kondisi tsunami dan akan disampaikan melalui kanal resmi BMKG. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 04.58 menit waktu setempat. Selanjutnya BMKG mencatat terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,2 setelah gempa pertama. Gempa susulan tersebut terjadi sekitar 15 menit setelah gempa utama.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Petugas Bea Cukai, barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oke dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
2: Yang bener aja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kah?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nom bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial, par bantu dong Kakak
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama Kakak
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: RR, ih. Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
0: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
0: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Kemenkes renovasi 10.000 puskesmas dan revitalisasi 441 RSUD. Kementerian Kesehatan menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program tersebut juga mencakup pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan revitalisasi 441 RSUD. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional ditargetkan rampung pada 2029 atau 2030. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan secara merata. Menkes menjelaskan renovasi puskesmas menyasar fasilitas kesehatan yang rusak berat, wilayah padat penduduk serta kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk memperluas pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain renovasi bangunan, pemerintah akan melengkapi puskesmas dengan sejumlah sarana pendukung. Renovasi tersebut juga termasuk listrik, internet, dan ambulans. Selain itu, Kemenkes memperkuat dan melalui pembangunan laboratorium masyarakat di seluruh kabupaten kota. Penguatan tersebut menjadi pelajaran penting dari keterbatasan diagnostik saat pandemi COVID-19.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.
5: Peringatan tsunami gempa NTT berakhir, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan peringatan dini tsunami akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur telah berakhir. Sebelumnya BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian dimutakhirkan menjadi magnitudo 7,0 mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT, Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Guncangan gempa turut dirasakan kuat di Labuan Bajo. Warga dan wisatawan dilaporkan panik dan berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan di Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng. Misalnya bagian panel atap dilaporkan berjatuhan akibat guncangan gempa. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, bagian plafon lobi ambruk dan sejumlah bagian tembok mengalami retakan. Para tamu hotel terlihat keluar dari bangunan saat gempa terjadi. Di Kabupaten Manggarai Barat, kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Boleng dan Kecamatan Kuwus Barat. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan terdapat laporan rumah warga roboh hingga berita ini diturunkan. Data mengenai jumlah kerusakan dan korban jiwa masih dalam pendataan.
6: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Omahijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami akan sajikan informasi-informasi terkait dengan tradisi, potensi wisata, budaya, desa, dan iya, informasi lainnya kami sajikan ke ruang dengar Anda di siang ini. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di acara Welban Banan. Iya, pendengar, masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku secara umum menggunakan pakaian adat Zargaria yang bercirikan hiasan kepala megah khas Melanesia dan menuturkan berbagai bahasa daerah lokal suku Aru seperti bahasa Tarangan, Dobel, Barakai, serta bahasa Melayu Ambon. Kabupaten ini memiliki karakteristik budaya yang unik karena menjadi jembatan kebudayaan antara Maluku dan wilayah adat. Pakaian adat masyarakat Aru, pakaian adat suku Aru sangat ikonik dan berbeda dari pakaian adat Maluku Tengah. Ciri khas utamanya meliputi hiasan kepala atau mahkota Zargaria, penutup kepala yang tinggi dan megah bagi tokoh adat atau penari, dihiasi rumbai alami dari serat kayu, janur atau bulu burung eksotis seperti burung cendrawasi yang menjadi maskot Aru. Busana dan kain, kaum perempuan mengenakan penutup dada berupa kain bermotif khusus dominan coklat kekuningan, dipadu anyaman manik-manik pada dahi yang menjuntai ke rambut. Kaum pria umumnya menggunakan selempang adat atau kain tenun, disertai juga dengan aksesoris alami, dilengkapi dengan perhiasan berupa kalung dan gelang yang terbuat dari susunan cangkak kerang laut, manik-manik atau taring hewan. Bahasa daerah masyarakat Aru, masyarakat asli Kabupaten Aru, suku Aru, Jar Cuir, tidak hanya memiliki satu bahasa tunggal, melainkan rumpun bahasa yang bervariasi antar pulau. Bahasa lokal suku Aru, terdapat berbagai bahasa daerah di wilayah ini, diantaranya bahasa Tarangan, Barat dan Timur, bahasa Dobel, bahasa Barakai, bahasa Batulei, bahasa Kola, bahasa Kareng, dan bahasa Malrasi. Bahasa penghubung untuk berkomunikasi antar suku yang berbeda bahasa atau dengan pendatang, masyarakat menggunakan bahasa Melayu Ambon atau bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di pusat kota seperti Dobo.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Ju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasi atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Selamat siang pendengar, masih di acara Well Ban-Banan. Kami sajikan informasi terkait dengan tradisi masyarakat MTB. Tradisi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kini resmi berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kental dengan sistem kekerabatan Duan Lolat sebagai hukum adat tertinggi, ikatan persaudaraan Kidabilang, serta kearifan lokal pelestarian alam Sasi. Falsafah dan sistem sosial Duan Lolat. Duan Lolat adalah pandangan hidup dan sistem hukum adat tertinggi yang mengatur hubungan sosial, tata krama hingga perkawinan. Konsep Duan diposisikan sebagai pihak pemberi, ayah, kakak, atau pihak yang menyerahkan anak perempuan, sedangkan Lolat adalah pihak penerima. Kidabila adalah ikatan persekutuan atau aliansi persaudaraan.

pertemuan antar desa atau negeri yang mempererat solidaritas, menjaga keamanan bersama, dan menyelesaikan konflik secara komunal. Dan yang ketiga adalah Fang Nia Kidabilang. Ini adalah upacara pengikat persaudaraan dan sumpah setia antar kelompok masyarakat untuk hidup rukun dan saling menolong dalam ikatan tradisi Tanimbar.

Sementara itu kesenian dan atribut ada tarian Nabar Ila'a, tarian kolosal tradisional yang melambangkan semangat, persatuan, kegembiraan dan rasa syukur masyarakat Tanimbar dalam berbagai acara adat. Dan tenun ikat Tanimbar, kain tenun tradisional dengan corak geometris khas yang syarat makna filosofis, dikenal saat upacara penting di mana kaum lelaki memakai pakaian tebe dan wanita memakai skap lengkap dengan hiasan kepala sumalai.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026.

Deportivi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama mendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-48.

0: 54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
1: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
0: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
1: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
0: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Si alza attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgard.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama.

Oparulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Oparulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani tisi pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan tisi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya, motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati

Ingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga Programa 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Programa 1 RRI Langgur. Ya, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut ini. Jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Pro Dangdut Program 1 Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Ya, apa kabar Anda semua di siang ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi hari tadi hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut walaupun di luar sana kadang cerah berawan. Ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita. Moga-moga kita semua bisa menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita di hari ini hingga di esok hari juga tidak menjadi beban. Jika tidak selesai, maka menjadi beban di hari esok. Padahal di hari esok juga ada pekerjaan baru yang kita harus selesaikan, tetapi insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di Pro Dangdut, Program 1 RRI Langgur. Kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Pasti Anda saat ini yang ada di Ohoy-Ohoy sana, iya, lagi semangat dan pasti merasa bangga karena berbagai perlombaan yang digelar di kecamatan Anda di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, ada juga di Kota Tual, ada di pulau-pulau kecamatan Kur, kecamatan Kur Selatan sana juga menggelar berbagai kegiatan menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini 2026. Iya, pendengar, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa juga kirim-kirim salam ataukah berbagi informasi-informasi terkait dengan perlombaan-perlombaan yang digelar oleh Ohoy, iya, pemerintah Ohoy ataukah iya, ada tetangga yang bisik-bisik tetangga. Iya, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz, kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini. Iya, sudah ada satu. Iya. Program 1 Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar, kami ajak Anda berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ajak Anda, pendengar, untuk kita bergoyang dangdut walaupun di luar sana angin kencang. Iya, kami juga menghimbau bagi saudara kita yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, agar berhati-hati dan berikhtiar ya melakukan aktivitas di laut karena cuaca akhir-akhir ini tidak menentu, sehingga harus Anda juga mengupdate informasi-informasi dari BMKG Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga Anda juga nyaman saat melakukan aktivitas Anda di perairan Kepulauan Kei. Ya, pendengar, kami ajak Anda, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan operator untuk Anda. Ratna Pandita, Curang, Rumah Irama, Kegagalan Cinta, Nabila, Garam Rasanya Gula. Iya, Garam Rasanya Gula untuk Anda. Iya, pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami hanya punya 8 menit untuk Anda karena sesaat lagi kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Halo, halo, halo, halo, hai, hai, hai, pro dangdut, dangdut adalah kita. Masih mengajak Anda untuk bergoyang ria bersama kami dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami di pro dangdut, dangdut adalah kita. Saya Iksan Riando kembali menemani Anda peringat setelah menggantikan rekan Tuti Lontor. Masih mengajak Anda semua bersama bergembira ria di bawah udara yang cukup panas di luar sana ya, dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami. Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 081 354 9 5875. Ya, kami ulangi di 081 354 9 5875 di RRI Langgor. Pendengar, di edisi akhir pekan 15 Agustus 2026, Anda di saat ini pastinya sudah, oh ya, di saat ini sebagian banyak masyarakat di luar sana sedang menikmati suasana siang bersama keluarga di rumah, quality time bersama keluarga, tidur siangnya, menjaga stamina, maksimalkan waktu Anda dengan keluarga, dengan istirahat yang cukup, dengan memulihkan tenaga dan stamina, dan memulihkan kesehatan tubuh Anda, pendengar. Lagu-lagu dangdut menjadi pilihan terbaik untuk Anda, agar ini pengaruh juga dengan kesehatan. Ya, kenapa musik dangdut bisa berpengaruh dengan kesehatan? Ya, sebagian banyak warga masyarakat suka dengar lagu dangdut. Begitu mendengar lagu dangdut, di saat sakit pun bisa sedikit terobati ya, sedikit nyaman, tenang. Baik, bagi Anda penggemar dangdut, para pasukan joget, kalau siang-siang begini joget gak sih? Biasanya Mama Engge joget katanya. Gak mengenal waktu Mama Engge. Mau siang mau hujan, mau tengah, mau siang mau malam, mau hujan mau panas, tetap digoyang, tetap digoyang sama Mama Engge. Oke, Mama Engge semua tidak terkecuali, ada Ibu Tuti juga yang di saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Langgur. Silakan, kami menanti partisipasi Anda, pendengar, di mobile kami 081 354 9 5875.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

yang digoyang-goyang yang pendengar kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk kita bergoyang lagi nih. Silakan bergabung di 081354958875 untuk Anda juga yang di luar sana, di luar Kepulauan K, atau yang tidak bisa terjangkau dengan frekuensi 103,6 MHz, Anda bisa bergabung di platform RRI Digital Programa 1 RRI Langgur. Ya, selamat siang untuk buat saudara semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda dengan berbagai kegiatan dan kesibukan di saat ini, pendengar. Ya, tetap selalu menjaga keselamatan Anda, menjaga diri Anda,

Ya, kita para dangdutan pendengar, masih kami hadirkan deretan lagu-lagu dangdut pilihan. Mau menemani Anda di saat ini pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh, gitu.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oh, gitu.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Yang bener aja.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Halo, hai pendengar. Usai sudah gak bersama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami. Kembali kami hadirkan selingan musik dan informasi di Musik Lepas Lelah.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Baik, ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita masih bersama di Pro 1 RRI Langgur, Prengar. Hengki Kurniawan duet bersama Sunia Fatmalah, Langit Ketujuh. Semoga cintanya bisa menembus sampai ke langit ketujuh ya. Bahagia selalu. Tetap adalah mahligai bahagia, bahtera rumah tangga yang sakinah. Ya, kembali kami hadirkan informasi pendengar. Maluku Regional Police Mobile Brigade, Brimob Corps Officers deployed NR Maurit Water Cannon AWC. Ya. Jalan-jalan utama Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku berubah menjadi lautan merah putih saat ribuan warga mengikuti kirab merah putih menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Jumat kemarin. Di tengah kemeriahan tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak cukup dirayakan tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata. Ribuan peserta berasal dari kalangan pelajar, guru, aparatur sipil negara, ASN, BUMN, BUMD, pemangku kepentingan hingga berbagai elemen masyarakat. Di balik kibaran bendera dan langkah peserta menyusuri Kota Langgur, kirab tersebut membawa pesan tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan serta tanggung jawab generasi saat ini dalam menjaga kemerdekaan. Tahir mengatakan merah putih yang diarak dalam kirab merupakan simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa 81 tahun lalu, merah putih dikibarkan melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar. Banyak pejuang gugur, wafat dalam pengasingan, bahkan tidak sempat kembali berkumpul bersama keluarga. Menurut Tahir, kenyataan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak berhenti pada seremoni dalam memperingati kemerdekaan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Ya, Rio Bashir, kisah asmara yang telah berlalu, kisah cinta yang pernah ada, yang menggapai bahagia bersama sang pujaan hati, kisah yang dulu, yang kini sedang dinikmati. Luar biasa ya, perjuangan dulu mungkin sangat melelahkan, penuh perjuangan yang benar-benar berat sekali, tantangan yang benar-benar berat sekali, persaingan yang begitu berat untuk menaklukkan hati seseorang, pujaan hati. Mungkin ada pesaing-pesaing lain yang memang berusaha untuk merebut hati sang idola yang kini sudah menjadi pasangan yang sah untuk Anda. Ya, kalau diingat kisah yang dulu ya, bukan saja kisah yang indah-indah saja ya dikenang, kisah masa lalu yang pahit pun boleh diingatkan, tapi tidak perlu kita berlarut-larut dalam masa silam. Jadikan pelajaran, semua orang punya masa lalu ya, semua orang masa silam yang mungkin kurang enak, bahkan dianggap kelam ya. Sebagian banyak orang-orang memiliki masa kelam, masa yang tidak bagus. Ya, semoga generasi-generasi yang ke depan tidak mengulang masa lalu yang suram, masa lalu yang tidak pernah kita lalui, tidak pernah kita alami sebagai orang tua. Biarkan mereka menikmati masa depan mereka dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, tentu dengan pengawasan, bimbingan, edukasi kita sebagai orang tua. Ya, selain ilmu-ilmu dunia, kita tetap selalu membekali anak-anak kita, generasi kita dengan ilmu spiritual, ilmu agama. Harus diimbangi, karena kalau kita biarkan mereka terus mengejar dunia juga tanpa

pikirkan akhirat juga tidak baik, ya. Karena mereka juga tidak arah tujuan yang pasti nanti, meskipun mereka sudah memiliki kekayaan dunia, tapi mereka tidak terarah kalau kita tidak membekali dengan ilmu spiritual. Dari agama manapun, peringatan mengajarkan selalu yang terbaik untuk anak-anak kita, generasi kita pastinya. Prengar, dengan banyak peristiwa bencana alam yang terjadi di Nusantara, contoh kasus yang terjadi tadi pagi, Prengar, waktu Indonesia Barat, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, ya, tepatnya lagi di Maumere, Prengar, terjadi gempa bumi berskala besar 7,0 sekian magnitudo. Ya, ini menjadi perhatian kita untuk selalu waspada dan hati-hati, tetap selalu menjaga keselamatan kita, pendengar, walaupun cuaca mungkin masih aman-aman saja sesuai dengan prediksi dan kita alami, belum terlalu ini, dan semoga tidak akan terjadi bencana alam yang dahsyat, yang merugikan kita semua, pendengar. Ya, tugas kita adalah tetap selalu waspada dan hati-hati, dan terus mendukung program pemerintah demi keselamatan dan ya, apapun program yang berbau mitigasi atau kesiapsiagaan, baik itu mitigasi bencana maupun mitigasi kerawanan lain dari sektor lain, misalkan pangan dan lain sebagainya, harus diantisipasi dan harus disiaga jauh sebelumnya, pendengar. Seperti hal yang dilakukan oleh kepolisian daerah Polda Maluku, memperkuat kesiapan pengamanan perairan Maluku untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat di laut berjalan aman dan kondusif. Penguatan ini dilakukan melalui peninjauan langsung kapal polisi atau KP Yudhistira 8003 oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman di dermaga kapal perikanan Tantuy Ambon pada hari Jumat kemarin. Peninjauan yang dilakukan bersama Kapten KP Yudhistira 8003 AKBP Agung Henry Susanto ini berfokus pada pengecekan kesiapan kapal, sarana pendukung, serta personil yang mengawali armada tersebut. Wakapolda menegaskan bahwa kesiapan armada kepolisian merupakan bagian penting untuk memastikan kehadiran Polri dalam menjangkau wilayah perairan Maluku yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, saudara pendengar. Tadi kita sudah merekarkan Rio Febrian, lelah ya kalau sudah merasa lelah, jangan dipaksakan kerja. Tenaga dipulihkan dulu, stamina dipulihkan dulu, biar kesehatan juga fit, agar esok dan seterusnya Anda bisa dihadapkan dengan sebuah tantangan yang begitu banyak. Sudah sebuah, tapi banyak ya, di dalam mungkin ya, kalimat seperti itu. Sebuah tantangan yang begitu banyak, apa sih, dalam satu bungkus, dalam satu pak atau dalam satu bingkai terdapat banyak masalah di dalam itu mungkin ya yang dimaksud satu tantangan yang begitu banyak. Ya misalnya besok ada banyak pekerjaan, di dalam itu ada pekerjaan macam-macam selain menjalankan tugas pokok, dan tentu banyak yang tidak terduga ya. Nah itu yang dimaksud dengan sebuah tantangan yang begitu banyak. Ya sebuah tantangan yang begitu banyak, efeknya yang harus kita siapkan mental, siapkan fisik, kondisi kesehatan yang fit, itu maksudnya. Ya kalau memang tidak ada kepentingan di luar, alangkah bagusnya pulihkan tenaga dan stamina, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makan yang teratur. Ya, mumpung di akhir pekan Anda bisa meluangkan waktu untuk memulihkan tenaga stamina Anda, prengar, biar tidak terlalu lelah aja yang dirasakan seperti yang dikatakan oleh Rio Febrian tadi. Masih bersama dengan musik pelepas lelah, prengar. Kita sudah berada pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan apresiasi kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah beserta seluruh panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri. Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Maluku Tengah, dilanjutkan, memiliki kekayaan alam dan lingkungan yang sangat indah, namun potensi tersebut tidak akan dapat dipertahankan tanpa kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat. Perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan disebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, gerakan yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan dinilai semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu Sekami spesial untuk umat Katolik. Selamat mengikuti.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual. Indonesia Tual di Langgur. Pendengar, Anda masih terus menikmati panorama pantai atau tempat wisata di luar sana yang mengakhiri segala tugas-tugasnya. Kami ucapkan selamat mengakhiri tugasnya, dan yang masih terus menjalankan tugas, selamat bertugas mendengar lagu-lagu sekami atau lagu-lagu rohani untuk umat Nasrani, khususnya umat Katolik. Masih kami terus hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Tetap selalu hati-hati dan waspada mendengar, begitu banyak terjadi atau peristiwa di muka bumi ini. Bencana alam terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, bahkan seperti yang di sampaikan sebelumnya pendengar. Ya. Saudara pendengar, gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian Ketua DPR. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat untuk memastikan penanganan warga terdampak gempa. Seperti diketahui, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT terjadi pagi tadi. Gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah dan menyebabkan dampak cukup besar di pusat gempa serta wilayah utara Flores, mulai dari Maumere, Ngada, hingga Manggarai. Gempa di NTT pagi tadi juga sempat menimbulkan tsunami kecil di beberapa tempat, meski kini status peringatan dini tsunami sudah dicabut. Besarnya kekuatan gempa menyebabkan banyak bangunan runtuh dan membuat masyarakat panik. Hingga Sabtu siang, dilaporkan 5 orang meninggal dunia akibat gempa dan beberapa warga mengalami luka-luka. Dari 5 orang yang meninggal dunia tersebut, 2 di antaranya merupakan ibu dan anak yang tewas di tengah reruntuhan rumah mereka. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah memeriksa detail korban dan kerusakan akibat gempa, terutama yang berada di daerah pedalaman. Puan meminta agar pendataan dipercepat. Adapun gempa turut dirasakan hingga provinsi tetangga seperti wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bahkan warga di Selayar dan Bulukumba sempat melakukan evakuasi ke bukit karena terdeteksinya gelombang tsunami setinggi 0,5 meter. Meski peringatan dini telah dicabut, Puan meminta pemerintah untuk terus melakukan pemantauan di wilayah terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat menjauhi laut untuk sementara waktu. Puan juga meminta pemerintah memberikan bantuan kepada para wisatawan yang turut menjadi korban gempa. Hal ini menyusul gempa yang juga dirasakan cukup kuat di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang merupakan salah satu destinasi wisata di NTT. Saat gempa terjadi, ratusan wisatawan domestik dan mancanegara sempat berhamburan keluar dari hotel. Sejumlah resort dan hotel di Labuan Bajo juga terlihat rusak akibat gempa. Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa disebabkan oleh aktivitas Flores Backyard Thrust atau sesar busur belakang Flores yang merupakan sesar aktif di dasar laut Flores di utara Pulau Flores. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat gempa Flores pada tahun 1992 merupakan salah satu gempa paling mematikan di Indonesia. Gempa tersebut disebabkan aktivitas sesar yang sama dan menelan sekitar 2.500 korban jiwa.
Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah memitigasi potensi gempa susulan, apalagi banyak informasi yang beredar mengenai kemungkinan terjadinya gempa besar lagi di NTT. Puan juga menegaskan bantuan logistik harus segera disalurkan kepada warga terdampak gempa secara merata, khususnya bagi warga yang tempat tinggalnya rusak parah dan masyarakat di daerah dengan akses yang sulit.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Di tengah perekonomian sulit tumbuh di kalangan masyarakat, pemerintah tidak bisa tinggal diam dan memiliki ide dan memiliki program cemerlang untuk terus berkontribusi membantu masyarakat. Dan dari sektor nelayan, Polda Maluku menyalurkan 26 unit mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung produktivitas nelayan tradisional, meningkatkan perekonomian keluarga pesisir, serta memperkuat ketahanan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.

Ya, program tersebut mengusung tema mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera dan Indonesia yang tangguh. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketahanan sosial dari tingkat paling bawah. Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Refli Rumondor mengatakan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat pesisir memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, peningkatan kapasitas nelayan menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat yang produktif, mandiri, dan tangguh. Ia meminta bantuan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok nelayan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, usai sudah kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Nasrani, terlebih bagi umat Katolik pendengar. Selanjutnya kembali kami hadirkan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkuru.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Ya, kembali memperbaharui informasi Anda pendengar perihal gempa. Ya, perihal gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memprioritaskan keselamatan serta kelancaran operasional transportasi pasca gempa di NTT dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, terminal, dan bandara terdampak. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi aman pasca terjadinya gempa bumi. Menhub juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya gempa bumi yang terjadi di NTT pada hari Sabtu pagi tadi waktu setempat. Menhub mengatakan bahwa aspek keselamatan dan kelancaran operasional transportasi yang terdampak tetap menjadi prioritas utama. Dudi menyampaikan berdasarkan informasi yang diterima, gempa bumi di wilayah NTT berdampak pada sejumlah sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut. Beberapa yang terdampak antara lain Pelabuhan Laurentius Sai, Pelabuhan Reo, Pelabuhan Nagakeo, hingga Bandar Udara Komodo. Gempa bumi mengakibatkan robohnya bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu di Pelabuhan Laurentius Sai. Saat kejadian, KM Bukit Siguntang sedang sandar di dermaga pelabuhan. Di Pelabuhan Riau terdapat kerusakan di bagian kantor dan terminal, namun tidak ada korban jiwa. Gempa bumi juga menyebabkan kerusakan ringan pada sejumlah fasilitas di Pelabuhan Nangakeo, mulai dari plafon runtuh hingga tembok retak. Akibatnya layanan perintis dihentikan sementara. Adapun di Bandar Udara Komodo terdapat kerusakan pada fasilitas gedung PKP-PK, terminal sisi darat, gedung administrasi, serta kerusakan minor pada fasilitas sisi udara. Tidak ditemukan adanya korban jiwa dan bandara ini tetap beroperasi normal dengan pembatasan. Menhub menginstruksikan jajaran unit pelaksana teknis atau UPT Kemenhub di wilayah NTT dan sekitarnya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti BMKG, Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah, dan operator transportasi guna memantau situasi di lapangan pasca terjadinya gempa bumi. Ia meminta seluruh petugas untuk fokus pada proses penyelamatan penumpang dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, selalu update informasi resmi terkait cuaca dari BMKG, dan senantiasa ikuti arahan petugas di lapangan. Dudi menegaskan pihaknya terus memantau kondisi sarana dan prasarana transportasi di wilayah terdampak dan memastikan layanan transportasi dapat kembali berjalan optimal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kemenhub juga akan menyampaikan informasi secara berkala jika ada informasi terkait sarana dan prasarana yang terdampak gempa bumi.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat petang untuk saudara semuanya. Ya, masih berada di tempat aktivitas bagi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas yang harus pulang. Selamat mengakhiri tugas-tugasnya. Yang masih berada di tempat wisata harus lihat waktu, jangan sampai keenakan di sana terlena dengan suasana dan kondisi yang lebih nyaman, akhirnya nyaman sampai tengah malam. Mentang-mentang malam minggu juga sebentar, janganlah ya, kasihan anak-anak Anda dibawa sertakan ke sana juga harus melihat situasi dan risiko. Baik, informasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan konsep dokter terbang yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Konsep dokter terbang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan di gedung MPR DPR RI Jakarta pada hari Jumat kemarin. Menurut dia, pemerintah saat ini mempercepat perbaikan fasilitas kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit umum daerah RSUD untuk memperpendek jarak dan waktu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, saudara pendengar, tepat pukul 8 pas waktu Indonesia Timur kita sudahi selingan musik dan kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia, Langgur mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Otwal, rangkaian musik pilihan kita cukupkan dan saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar touring kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Wali Kota Tuan membuka kegiatan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Pendopo Yarler Kota Tuan, mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat, kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem kepulauan Kei. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar touring kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun diikuti Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Unsur Forkopimda TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, serta organisasi perangkat daerah OPD. Touring menggunakan kendaraan roda 2 dengan pakaian bernuansa merah putih tersebut mengambil titik start di Gedung Serbaguna Larun Ngabal, Langgur. Rombongan kemudian bergerak melewati Masjid Raudah RSUD Karel Sasuitubun, Watdek, Landmark Langgur, Kompleks Pemda, Kolser, Loon, Klanit, Pasir Panjang, Ngilngof, Namar, Ngayub, Debut, Rumadian, Diandarat, Tetuat, Wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur, sebelum kembali ke Langgur. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun menegaskan, touring kebangsaan bukan sekedar perjalanan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga ke pelosok Ohoi.
1: Untuk itu hari ini tolong jaga, yang pertama adalah sudah dipesan ketertiban, kedamaian. Berikan contoh yang terbaik untuk masyarakat kita di kampung-kampung. Yang kedua, tolong perhatikan betul rumah-rumah. Banyak sekali yang belum terpasang benderanya. Orang bilang merah putih di dadaku, tapi buktikan rumahmu saja yang ada merah putih. Untuk itu, sekali lagi kepada Pak Camat, seluruh camat, supaya kontrol dan sebelum tanggal 17 Agustus hari Senin nanti, itu bendera sudah terpasang.
0: Menurut Bupati, kegiatan tersebut memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi jalan, fasilitas pelayanan publik, sekolah serta berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak selalu tergambar dalam laporan administrasi. Hasil pengamatan lapangan itu akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kegiatan ini dirangkaikan dengan layanan cek kesehatan gratis di 21 puskesmas, serta aksi penanaman pohon di sejumlah lokasi yang dilalui rombongan. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengajak warga menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Tual membuka kegiatan Jambore Pecinta Alam Maluku ke-28 digelar di Pendopo Yarler Kota Tual mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat. Kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kepulauan Kei. Laporan selengkapnya bersama Resti Febrianti.
2: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat, kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariadat. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariadat mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
2: Ahmad Yani Renuan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antar organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
4: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Mapala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
2: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam memproteksi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin di lingkungan masing-masing, baik dari tingkat Ohoi hingga Kabupaten Maluku Tenggara. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun, menyikapi kondisi musim kemarau dan gejala alam yang sering terjadi, yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Olehnya itu, partisipasi aktif masyarakat untuk menghindari terjadinya dampak kebakaran hutan di 11 kecamatan melalui giat sosialisasi serta pemantauan dan juga menyiapkan pusat layanan aduan terhadap kejadian yang dialami warga sesuai tugas operasional damkar dan segera melakukan tindakan represif untuk menanggulangi risiko kebakaran di wilayah ini, termasuk penyelamatan bagi warga yang membutuhkan bantuan pada saat situasi emergensi.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran. Kesiapan personil kami juga untuk pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran. Call center kami.
0: Madubun mengimbau seluruh masyarakat agar saat membuka lahan pertanian dan membersihkan areal tersebut harus membuat sekat agar tidak berpeluang terjadi perambatan titik api ke lahan lain, juga menghindari pembuangan puntung rokok di area lahan kering yang memicu kebakaran lahan. Di samping itu, deteksi dini perlu dilakukan rumah tangga untuk menjaga kondisi rumahnya tetap aman dari risiko kebakaran secara permanen. Kepala Sekolah Rakyat Tual, Hairul mengatakan, Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Dan saat ini Sekolah Rakyat Tual telah memasuki hampir tahun kedua penyelenggaraan pendidikan. Ia bersyukur pelaksanaan pendidikan sejak awal hingga saat ini dapat berjalan meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan.
6: Dibuka di awal Oktober 2025. Jadi di awal ini kami menerima siswa dengan jumlah 100 orang dan alhamdulillah sekarang ini sudah masuk hampir ke tahun kedua. Nah di tahun ini kami mendapat kuota 270 siswa yang akan rencananya masuk nanti di tanggal 31 Agustus ini. Yang menjadi hambatan kami adalah proses pembangunan sekolah permanennya masih dalam proses pembangunan sehingga kami harus menunggu semuanya selesai, kemudian kami pindah ke sana.
0: Menurut Hairul, pada tahun ini Sekolah Rakyat Tual mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa. Para siswa dengan kuota tersebut direncanakan mulai masuk pada 31 Agustus mendatang sebagai bagian dari penerimaan peserta didik tahun kedua. Hairul menambahkan, salah satu hambatan yang masih dihadapi pihak sekolah adalah proses persiapan penerimaan siswa. Pihak sekolah terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh tahapan penerimaan dan pelaksanaan pendidikan bagi 270 siswa tersebut dapat berjalan dengan baik. BPS Maluku Tenggara targetkan pengumpulan data sensus ekonomi di tanggal 31 Agustus 2026 akan rampung 100%. Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, kepada RRI menyatakan, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah. Sejalan program nasional dan umumnya, sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara, untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada persentase 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Freddy memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
7: Kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku, Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama. Peringkat kedua Buru Selatan, maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% penginputan data di lapangan. Saudara, mahasiswa KKN Universitas Gajah Mada Tualang Tual, Hanif mengaku mendapat pengalaman berharga selama menjalankan program pengabdian masyarakat di Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara Kota Tual. Mahasiswa teknik elektro asal Kediri Jawa Timur itu memilih Kepulauan Kei untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Ia sempat membayangkan keterbatasan infrastruktur, namun menemukan akses listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi di Desa Lebetawi sudah cukup baik. Selama KKN, Hanif juga mendapat pengalaman budaya dengan menerima marga rengur sebagai bentuk penerimaan dirinya dalam keluarga masyarakat Kei. Menurutnya, KKN bukan sekedar mengunjungi daerah baru, tetapi juga membangun hubungan sosial dan memahami budaya setempat.
8: Apa yang membuat saya tertarik di sini? Yang pertama tuh budayanya, terus keindahan alamnya, tapi secara masyarakat itu sangat positif. Pemuda, pemdesnya, semua perangkat masyarakatnya itu sangat-sangat mengenang di hati kakak-kakak. Dari video dokumenternya juga hangat. Iya, pemudanya benar-benar seru sekali di sini. Prokernya tuh banyak, apalagi yang fisik tuh kita bikin TPS. Kita sudah punya TPS untuk Labetawi, dan kita sudah diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah diangkut setiap hari Kamis. Terus kita juga pengadaan tempat sampah di setiap rumah. Kita juga revitalisasi ujung kampung, pengecatan ulang, terus kita juga bikin ayunan. Orang ibu jualan tuh ada tulisan wisata Luku.
0: Usai KKN, Hanif berharap masyarakat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan, pembangunan desa harus dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung pada kehadiran mahasiswa KKN. Sementara itu, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tua lainnya, Herlina Yulianti Renleu, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian, ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga masyarakat setempat. Mahasiswa Teknik Kimia UGM itu memiliki Pelawuan Kei karena ingin mengenal budaya dan keindahan alam daerah tersebut. Ia menilai keramahan warga Lebetawi jauh dari anggapan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia cenderung keras. Bersama tim KKN, Harlina menjalankan berbagai program mulai dari penyediaan tempat sampah, revitalisasi lingkungan, fasilitas bermain, pemasangan 5 lampu tenaga surya hingga pembuatan 20 papan identitas UMKM. Tim juga membantu pengembangan wisata melalui pelatihan pemandu bahasa Inggris, penyusunan paket wisata, katalog elektronik, dan media sosial.
8: Apa yang membuat saya tertarik di sini? Yang pertama tuh budayanya, terus keindahan alamnya, tapi secara masyarakat itu sangat positif. Pemuda, pemdesnya, semua perangkat masyarakatnya itu sangat-sangat mengenang di hati kakak-kakak. Dari video dokumenternya juga hangat. Iya, pemudanya benar-benar seru sekali di sini. Prokernya tuh banyak, apalagi yang fisik tuh kita bikin TPS. Kita sudah punya TPS untuk Labetawi, dan kita sudah diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah diangkut setiap hari Kamis. Terus kita juga pengadaan tempat sampah di setiap rumah. Kita juga revitalisasi ujung kampung, pengecatan ulang, terus kita juga bikin ayunan. Orang ibu jualan tuh ada tulisan wisata lupus, mama siapa menyediakan apa, pantai Asdof. Nah, itu kita semua yang bikin.
0: Kedekatan dengan warga membuat Herlina mendapat nama Herlina Yulianti Renleu dari keluarga angkatnya sebagai simbol penerimaan dan hubungan kekeluargaan. Menjelang kepulangan pada 12 Agustus 2026, ia mengaku berat meninggalkan Lebetawi dan berencana tetap menjaga komunikasi serta kembali berkunjung suatu saat nanti. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga Agustus 2026 yang masih berada di kisaran 20-30%. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Aru Udin Belsigwai mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah pada 10 Agustus 2026. DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan penyerapan anggaran menjadi 30-40% atau lebih agar seluruh program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
9: Terkait dengan penyerapan ini, rata-rata untuk saat ini itu 20-30%. Nah, untuk itu ini ada yang harus difokuskan supaya selesai tahun ini itu penerapan anggaran itu bagus, karena itu akan berpengaruh kepada alokasi DAP dan DAO khususnya ke Aru. Jadi pemerintah daerah harus evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran itu.
0: Udin menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Ia juga mengajak masyarakat turut mengawasi serta melaporkan program pemerintah yang dinilai belum berjalan dengan baik. PKB Kabupaten Kepulauan Aru ikut memeriahkan Lomba Gerak Jalan Indah menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengerahkan 21 peserta. Sekretaris DPC PKB Aru, Jafar Meturan, mengatakan keikutsertaan tersebut bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi untuk mempererat silaturahmi antar kader, antar partai politik, dan pemerintah daerah.
10: Alhamdulillah PKB untuk menyongsong RI ke-81 kami turut andil dalam melaksanakan proses baris berbaris berjumlah 21 orang. Fokus utama dalam mengikuti lomba ini adalah untuk bagaimana kita menjaga silaturahmi antar kader dan silaturahmi antar partai politik dengan pemerintah daerah. Kami berharapkan kepada teman-teman partai lain juga kalau bisa pada saat tahun depan untuk sama-sama bisa mengambil bagian untuk kita sama-sama melaksanakan baris berbaris menyongsong 17-an tahun depan nanti.
0: Meski hanya berlatih selama 4 hari, seluruh peserta berupaya tampil maksimal. Jafar berharap partai politik lainnya turut berpartisipasi pada kegiatan serupa, sehingga perayaan HUT kemerdekaan semakin meriah sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Keluarga besar Kolese Yosudarso Dobo menggelar jalan santai menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan RI Sabtu pagi. Kegiatan diikuti siswa, guru, orang tua, dan alumni dari tingkat SD hingga SMA Yosudarso. Sebanyak 81 peserta menempuh rute dari kantor Bupati Kepulauan Aru hingga SMA Yosudarso Dobo. Kegiatan dimeriahkan penampilan drum band serta mendapat pengawalan Satlantas untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Wakil Uskup Kepulauan Aru RP Tino Ulahayanan MSC mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa sekaligus sarana menumbuhkan semangat persatuan dan kepedulian generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
11: Sebagai bagian dari turut serta kita untuk menyukseskan dan menyelenggarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengadakan kegiatan jalan santai, jalan pagi bersama dengan kita mengusung tema bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita generasi muda dalam dunia pendidikan, kita menatap ke depan untuk melihat bahwa kerja keras kita hari ini akan sangat menentukan masa depan negara dan bangsa kita di masa mendatang, terutama di dunia pendidikan.
0: Kegiatan mengusung tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, dan berlangsung aman, lancar serta tertib hingga seluruh peserta tiba di SMA Yosudarso Dobo. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar berbagai perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pelabuhan Dobo Sabtu pagi. Kegiatan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala KUPP Kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwut, mengajak seluruh pegawai, buruh pelabuhan, TKBM, KP3, dan PT Pelni menjadikan kegiatan sebagai momentum mempererat kebersamaan tanpa membedakan kelompok.
12: Kegiatan ini sifatnya untuk meramaikan. Jadi tidak ada tendensi untuk satu sama lain, tapi kita semua termasuk saudara dari TKBM, termasuk dari KP3 Pelabuhan, dari Pelni, ini kita sama-sama menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sifatnya lagi-lagi kita meramaikan. Ya. Tendensi ini kita perlu jaga. Alhamdulillah, semua kita ramaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Perlombaan diisi permainan gawang mini dengan peserta mengenakan daster, lomba balon, serta berbagai permainan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung meriah, melibatkan berbagai unsur di lingkungan Pelabuhan Dobo. Melalui kegiatan tersebut, KUPP Kelas 3 Dobo berharap semangat kebersamaan, kekompakan, dan kegembiraan semakin kuat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SLB Negeri Kabupaten Kepulauan Aru menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan seperti makan kerupuk, boce, karaoke, Pancasila, dan lagu nasional mendapat antusiasme dari siswa, guru, dan orang tua. Ketua Panitia Vera Ferananda Tamanak mengatakan, lomba disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, termasuk boce yang khusus diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia menekankan pentingnya dukungan guru dan orang tua untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan potensi anak.
13: lomba karaoke, lomba menghafal Pancasila, fashion show. Lomba karaoke ini kami ambil dari lagu-lagu nasional sajanya seperti 17 Agustus. Kami sesuaikan dengan kemampuan siswa seperti lomba boce, karena lomba boce ini yang sering kami anak-anak, untuk anak-anak Down Syndrome khusus, karena sering dicanangkan di provinsi, jadi ada beberapa mata lomba yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti boce itu tadi.
0: SLB Negeri Kepulauan Aru juga mengimbau orang tua agar tidak merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus dan terus memberikan pendampingan serta kasih sayang. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, mengingat SLB tersebut merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kepulauan Aru. Yayasan Blue Alliance Indonesia menggandeng masyarakat Desa Ridol, Kecamatan Tanimbar Utara, untuk memperkuat pelestarian dan pengawasan sumber daya laut. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Desa Ridol baru-baru ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kehidupan nelayan. Manajer Yayasan Blue Alliance Indonesia, Heri Siahaan, mengatakan, keterlibatan masyarakat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga didorong melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, perwakilan perempuan, serta para nelayan. Sebagai bentuk komitmen bersama, para pihak menandatangani nota kesepakatan untuk mendukung pengawasan dan pelestarian laut di wilayah Desa Ridol. Jajaran Polsek Nirunmas memperketat pengamanan sejumlah lokasi lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pengamanan dilakukan Jumat kemarin untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Luturmas mengatakan, kehadiran personil Polri merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Pengamanan juga menjadi upaya mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta mendukung kreativitas warga. Dua kegiatan yang menjadi fokus pengamanan, yakni lomba senam kreasi di alun-alun Desa Arma dan fashion show pesona budaya Tanimbar di Desa Waturu, polisi mengatur penonton, menjaga ketertiban serta memastikan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar. Pemerintah Desa Makatian, Kecamatan Warmaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat program Rumah Pintar melalui kelas literasi bahasa Inggris bagi pelajar hingga mahasiswa. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Teras Tanimbar Smart untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris generasi muda desa. Siswa SMA Desa Makatian, Domingus Huninhatu, menilai program tersebut sangat bermanfaat dan mengapresiasi pemerintah desa yang telah menginisiasi Rumah Pintar.
14: Program ini sangat menunjang bagi katong semua yang ada di Desa Makatian maupun di Kota Samlaki, karena atas program ini kami bisa tahu bahasa Inggris dan bisa berbicara dengan bahasa Inggris lebih jelas.
0: Sementara itu, konsultan and trainer Master Vijay Saunyakit mengatakan gerakan literasi rumah pintar literasi HNU Matin menjadi langkah positif bagi generasi muda.
15: Yaitu jenjang SMA, SMK, dan mahasiswa, khusus yang berasal dari Desa Makatian. Dan diharapkan ini menjadi contoh atau motor sehingga yang lain bisa menjadi role model untuk meniru program ini ke depan. Dan saya berharap pula pemerintah akan mendorong program ini menjadi program yang masif untuk semua kalangan masyarakat.
0: Program ini diharapkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak Desa Makatian sebagai bekal menghadapi masa depan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Turing Kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Wali Kota Tuan membuka kegiatan Jambore Pecinta Alam Maluku ke-28 digelar di Pendopo Yarler Kota Tuan, mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat, kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem kepulauan Kei. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur, baru saja kita mengikuti seluruh rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Semoga bermanfaat untuk kita. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Langgur, program 1 menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Hoijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-51 bergeser dari jam 7 malam ini. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Langgur, RRI Langgur, di edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan pendengar, kami masih hadir dengan dua lagu pilihan jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian timur. Ada Sandi Sandoro sampai usai waktu, disusul ada Smash dengan Ada Cinta.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langgur di edisi hari ini, dan kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya saudara, kami punya rangkaian kidung-kidung rohani temani Anda, saudaraku umat Kristiani, lebih khusus untuk saudaraku umat Kristen Protestan yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Dan bersamaan dengan itu, bunyi lonceng berdentang mungkin di tempat Anda juga pendengar untuk wilayah Langgur dan Kota Tual, ataupun Anda di Ohoy-Ohoy, di desa-desa yang ada saat ini mendengar bunyi lonceng berdentang, tandanya Anda melaksanakan binakel atau bina keluarga bersama dengan keluarga Anda, ibadah di malam minggu, mempersiapkan diri Anda, keluarga Anda untuk nantinya memasuki minggu raya di hari esok atau ibadah minggu raya nanti. Pendengar, kami temani Anda di sana bersama keluarga di malam ini sambil mempersiapkan diri untuk nantinya Anda bersama keluarga melaksanakan ibadah di malam ini. Kami hadir dengan lagu-lagu rohani. Selamat malam, shalom saudara, dan selamat mendengarkan.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Radio Republik Indonesia Langgur di mana pun Anda berada. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia memilih bersama kami di edisi Sabtu kita di 15 Agustus 2020. 6 dan pendengar, untuk Anda peserta umat Kristiani, umat Nasrani yang berbahagia, selamat malam, shalom bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz ataupun Anda yang memilih bersama kami pendengar di streaming RRI Digital. Nah, untuk Anda di manapun Anda berada, selamat malam, selamat menyiapkan diri Anda untuk nantinya mengikuti ibadah minggu di hari esok penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan pendengar, masih melanjutkan kebersamaan kita dengan sajian kidung-kidung rohani.

Jadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Pendengar Pro 1 RRI Langkur di manapun Anda berada. Itu tadi rangkaian kidung-kidung pujian sudah menemani Anda di sana. Semoga Anda lebih terasa nyaman, senang, dan tentunya selalu berpegang pada janji Tuhan, di mana Ia selalu menyertai kita di manapun kita berada. Semoga malam Anda menyenangkan bersama dengan keluarga, saudara. Dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan sajian lagu-lagu rohani lainnya. Selamat malam untuk Anda, saudara. Shalom. Pendengar, kami ajak Anda menyimak sajian Warta Berita Nasional melalui program 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.

0: tenaga Kyo. Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Milkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Ujasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Hanya dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
0: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan
2: ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
0: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sudan dan Fandi.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zohrotin Aljana.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
2: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
3: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
2: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zohrotin Aljannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
4: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
4: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lain yang terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BBIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BBIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BBIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tahun-tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya, waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan kesejahteraan, dan bekerjasama dengan berpihak atau berpasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BBIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini. Dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten atau pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Dan semuanya akan sama-sama bertugas 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI, di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok 12 orang yang meninggal dunia, Kecamatan Reok Barat 4 orang meninggal dunia, Kecamatan Langkerembong 3 orang, Kecamatan Barii 2 orang, Kecamatan Cibal 1 orang, dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.

0: naga Kyo Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Mirkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Ujasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
0: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
2: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
0: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zohrotin Aljana.
1: Yang signifikan, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
2: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
2: Sementara itu, Kepala BNPB Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
3: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga

0: kasus suap ini akan luruh setelah 2 atau 3 minggu.
1: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
3: Halo, Bang.
2: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
3: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
2: Kami okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lain yang terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BBIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BBIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BBIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal-tanggal ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan kesejahteraan, dan bekerjasama dengan pihak
1: sementara itu. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten atau pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Bari, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Gini yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi utamanya. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan geladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan geladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.

0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kooperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
1: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reklamasi pembangunan yang turun kepada rakyat itu terjadi, dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
0: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi, sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamental tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, 10% apakah langsung saya kenakan pajak? Kalau baru terima atau terima mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir bulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport fest.

0: berbagai aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
0: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan

Bojonegoro Kuningan Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. UEL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Pilih Kiloni.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sampai di sini.
1: Pendengar, demikian sajian Warta Berita Nasional untuk edisi hari ini di Sabtu 15 Agustus 2026. Dan Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Langgur, RRI Langgur Program 1, masih setia menemani Anda. Saya Ellen di meja siar malam ini, pendengar, temani Anda, dan masih bersama pengarah teknik Bung Petu Selolin. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Nah, pendengar, selanjutnya kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, temani Anda sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0813 549 5875.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Pendengar program 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, sajian lagu-lagu pop Indonesia kami sudahi di saat ini, dan selanjutnya kita bersama untuk lagu-lagu pilihan masih temani Anda pendengar di malam ini, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon. Ya, mau salam-salam juga boleh. Silakan kami tunggu di 0813 549 5875.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

RRI Langgur menemani Anda pendengar jam 10 lebih 31 menit kebersamaan kita. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Nah, pendengar, untuk Anda selamat bermalam Minggu bersama dengan keluarga. Namun tetap hati-hati ya, apalagi Anda yang saat ini dalam perjalanan. Kalau keluar kota sudah larut malam ya. Nah, masih ada hari esok untuk Anda bisa bepergian. Dan mungkin Anda juga di seputaran kota Langgur atau Tual. Iya, agar supaya tetap hati-hati ya di jalan. Terkadang kita sudah berhati-hati tapi ada pengendara yang lain yang kelihatan balap seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja Anda tetap nyaman di jalan. Nah, pendengar, menit ke 32 kini bergeser dari jam 10 malam ini untuk pantauan kami di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, agak sunyi di saat ini. Itu pertanda bahwa Anda lebih memilih untuk beristirahat lebih awal, di mana beberapa hari terakhir ini juga kita semua pada prepare untuk melaksanakan lomba, ada kegiatan dan lain sebagainya. Lalu kemarin terakhir ada kirab. Nah, untuk menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mana jatuh pada Senin 17 Agustus 2026. Tentunya hal yang positif apabila Anda lebih memilih untuk beristirahat lebih awal.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Anda masih bersama kami pendengar RRI Langgur dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Jam 11 malam lebih 13 menit kebersamaan kita. Selamat malam untuk Anda yang sudah beristirahat dan yang masih bersantai menikmati malam minggu. Selamat bersantai di sana. Temani Anda pendengar di Ohoy-Ohoy yang ada di desa-desa juga. Selamat beristirahat untuk Bapak Ibu, dan selamat mempersiapkan diri juga untuk mengikuti ibadah Minggu Raya. Kami temani Anda di sana masih dengan sejumlah lagu-lagu pilihan dari tanah air. Selanjutnya ada lagu 80-an untuk Anda pendengar. Bagi Bapak Ibu yang bernostalgia, ada Hati Yang Terluka punya Bruri Marantika. Disusul satu lagu Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini...
0: Mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Shalom.
4: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketemu semua sebuah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
5: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa, mari.
4: Iya, Mama, terima kasih.
6: Ketong selesai minum teh, ketong berkumpul uang sedikit lah, ketong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
6: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Pendengar di manapun Anda berada, itu tadi beberapa lagu pilihan dari Tanah Air sudah menemani Anda di sana. Berharap makin lelap lagi tidur Anda. Namun Anda yang Bapak Ibu yang belum merasa ngantuk dan masih menikmati malam minggu ini, jangan lupa untuk kembali periksa keamanan rumah Anda. Pastikan sudah aman, barulah nanti Anda menikmati istirahat. Dan pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih bagi Anda yang masih tetap setia bersama kami dari pagi hingga kini. Semoga saja informasi juga hiburan yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda di sana. Dan pendengar, selamat menyiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah minggu di hari esok. Semoga istirahat Anda cukup malam ini untuk nantinya mendukung semua aktivitas Anda. Kami yang bertugas malam ini, saya Ellen bersama pengarah teknik Bung Peto, saya Lolin. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van, mengucapkan selamat malam. Dan nanti pendengar, kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRE Digital. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, saya Elang Latiara bersama Pembetu saya Lolin, pengarah teknik, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini saya Titi Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Arif, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual? Moga-moga di hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga sehat walafiat, sehingga bisa menjalani segala aktivitas kita di awal pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, dan khususnya bagi saudara kita umat Kristiani yang menjalani ibadah pagi ini. Moga-moga Anda menjalankan dengan baik, dan doa-doa Anda juga bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan iya, nantinya ada acara-acara menarik lainnya juga kami akan persembahkan untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

0: Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Iya, dimanapun Anda berada, kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepekan info tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara pendengar, kembali berjumpa bersama saya Mei Maturbongs dalam sepekan info edisi kali ini. Kita mulai dari berita pertama, saudara pendengar.

0: Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest, mengetengahkan berbagai sajian seni budaya dan kearifan lokal, diantaranya Lomba Tumpeng, melibatkan sejumlah kelompok dari Ohoi Ohoi di wilayah Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam Lomba Tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan Lomba Tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
2: Dari UGM, ini sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas pada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah, lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
1: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan K. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti Lomba Gerak Jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
3: Memang ada beberapa bahan lokal seperti embal, ada kelor, sudah ada yang lainnya untuk tambahan, dan ikan kan. Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu, rolade embal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga kates, ada gundangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
1: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadirubun menyebutkan kegigihan seluruh anggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan K seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadirubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan K melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Di tengah semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekedar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
5: Saya sebagai seorang warga Indonesia mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan. Sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
4: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
6: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana carapun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekecohan, harus aman. Jangan ada sana sini kekecohan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual. Selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
4: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pembangunan lapangan upacara kantor Bupati Kepulauan Aru dikebut dan ditargetkan rampung pada 13 Agustus 2026.
7: Pembangunan lapangan upacara di depan kantor Bupati Kepulauan Aru terus dikebut untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Pelaksanaan proyek Bujara Hayan kepada RRI Senin kemarin mengatakan pekerjaan telah berlangsung sekitar 2 minggu sejak pembongkaran awal dan pihaknya menargetkan pekerjaan utama rampung pada 13 Juli 2026.
8: Pertama, pembongkaran sampai saat ini sudah berjalan 2 minggu ini saya kerja. Saya kondisikan sampai tanggal 13.
7: Menurut Rahayan, percepatan pekerjaan masih terkendala keterbatasan material, khususnya pasir hitam yang digunakan dalam pembangunan. Jika seluruh material tersedia, pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal untuk mengejar target penyelesaian. Untuk mempercepat pekerjaan, pihaknya mendatangkan tenaga tambahan dari Tual, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Luas areal yang dikerjakan juga berkembang dari rencana awal sekitar 30 meter menjadi lebih dari 50 meter.
8: Semua tergantung bahan. Kalau memang semua bahan ada, semaksimal saya kerja sesuai dengan bahan yang saya butuhkan. Karena mengingat material pasir ini sekarang lagi kurang, jadi disesuaikan saja nanti. Saya kan tidak pakai pasir pantai, saya pakai pasir hitam. Tertumbuk dengan saya punya orang kerja, akhirnya mungkin saya pakai tukang dari kejaksaan. Nah, ini saya baru datangkan lagi dari Tual untuk menunjukkan telut. Jadi kejaksaan itu mungkin dia kerja hanya kerja ini tangga-tangga naik ke kantor bupati, sementara talutnya nanti dikerjakan oleh orang yang dari Tual.
7: Rahayan berharap dukungan pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat terus memberikan agar lapangan dapat disiapkan tepat waktu. Ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda kenegaraan peringati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari Dowo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: TK Hang Tuah menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan.
1: TK Hang Tuah menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Wakil Kepala Sekolah TK Hang Tuah Sriwijaya Banyal menyampaikan perlombaan yang digelar meliputi lomba memindahkan bendera, mewarnai, dan goyang bola. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dalam suasana menyambut kemerdekaan Indonesia.
9: Untuk jenjang yang Taman Kanak-kanak ini, kami harus menanamkan rasa cinta tanah air lewat kegiatan-kegiatan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami ajarkan bagaimana rasa cinta anak-anak di usia dini ini terhadap bangsa Indonesia. Dan rasa cinta ini kami tanamkan lewat kegiatan lomba memindahkan bendera. Untuk memindahkan bendera ini, yang pertama yaitu kami memberikan pelajaran kepada anak untuk mengenal bendera merah putih lewat kegiatan bermain ini.
1: Sriwijaya Banyil mengatakan melalui lomba memindahkan bendera, anak-anak dapat mengenal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bendera bangsanya sendiri. Ia menilai pengenalan nilai-nilai kebangsaan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak bagi generasi penerus bangsa. Ia juga menjelaskan pengelompokan peserta dalam setiap perlombaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dimiliki masing-masing anak. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
9: Yang kedua yaitu bagaimana dia mencintai benderanya, bendera bangsanya sendiri. Lalu untuk kegiatan yang berikut yaitu kegiatan mewarnai di hari Kamis besok nanti, itu kami mengajarkan kepada anak untuk bagaimana mengembangkan seninya, kreativitasnya lewat mewarnai itu dengan tema tetap yaitu Hari Kemerdekaan.
1: Menurut Sriwijaya Banyil, kegiatan perlombaan bukan hanya bertujuan untuk mencari pemenang, tetapi juga memberikan pengalaman belajar, membangun keberanian kerjasama, serta menumbuhkan semangat kebangsaan pada anak-anak. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuat anak-anak semakin antusias mengenal makna kemerdekaan melalui cara yang sesuai dengan usia mereka. Sriwijaya berpesan agar orang tua ikut berperan dalam membentuk karakter anak sebagai penerus generasi bangsa. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan sekolah dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negara. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, momentum Bupati Kap dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bukan hanya ajang prestasi, namun katalis pererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Harapan ini dikemukakan Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Bupati Kap tingkat Kecamatan Gai Kecil, Paulina Fadirubun. Sejalan pertandingan yang telah berlangsung antar Ohoy baik tim putra dan putri, yang mengundang antusias warga di Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara, namun momentum ini bukan menjadi acuan untuk merebut hadiah yang disiapkan panitia, tetapi menjadi media menggelorakan semangat persatuan dan persaudaraan sejati di antara warga masyarakat di Kecamatan Gai Kecil, menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan kegiatan yang membangkitkan semangat kecintaan akan negeri dan membangun hubungan harmonis antar sesama Ohoy di daerah ini.
10: Ajakan saya untuk kita merayakan 81 tahun ini, semua masyarakat harus aktif. Kita lihat olahraga ini bukan cuma sebagai ajang untuk hura-hura, tapi ini untuk mempersatukan juga. Untuk Kecamatan Kai Kecil juga ini ajang untuk mempersatukan antar Ohoy dalam Kecamatan Kai Kecil. Karena kita sekarang ini dari timur sampai ke barat untuk Kecamatan Kai Kecil saja, dari Ngabub sampai ke Ohoy Dertawul. Tidak pernah ada momen yang mempersatukan, tapi dengan bola voli ini, kita satu kecamatan ini dari Ohoy Dertawul sampai ke Ngabub, kita berkumpul di halaman SMP Budi Mulia Langgur.
0: Fadirubun menyatakan seluruh aktivitas pertandingan yang melibatkan seluruh tim akan dipuncaki pada tanggal 16 Agustus 2026 dalam partai final dari pemenang masing-masing tim yang layak masuk ke babak selanjutnya. Setelah melewati semifinal dan dari hasil pertandingan ini, tim yang berhasil memperoleh juara akan mewakili Kecamatan Kai Kecil untuk mengikuti kompetisi Bupati Kap di tingkat kabupaten sekaligus memilih putra-putri terbaik dalam mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Popmal 2026. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Labetawi. Gerakan tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Labetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Labetawi, Lili Batrumbawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
11: Bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kenal 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kenal 55. kedepannya lebih bagus lagi, supaya kita nelayan di Selat Betawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana? Itu supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan di Selat Betawi yang sebaik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Selat Betawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
12: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya?
1: 7. Kudubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Selat Betawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
0: Staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Selat Betawi, Kota Tual. Saudara, staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Selat Betawi, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan 1 kuota Kampung Nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan 1 lagi pada tahun 2026 ini.
13: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tual. Beruntung dari 100 titik, Kota Tual dapat satu.
0: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
14: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
0: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melepas peserta kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Langgur Kolser depan Setia Jumat pagi. Pelepasan kirab turut dihadiri Wakil Bupati Carlos Piali Rantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara Unsur Forkopimda, Pimpinan TNI Polri, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ribuan peserta dari berbagai instansi pemerintah, pelajar, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan atribut bernuansa merah putih. Sepanjang perjalanan, peserta membawa bendera merah putih sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan meneriakan yel-yel untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dalam sambutannya, Bupati Tahir menegaskan kirab bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.
15: 81 tahun yang lalu, bendera ini dikibarkan dengan taruhan nyawa. Ada yang gugur di medan perang, ada yang wafat dan pengasingan. Ada yang tidak pernah kembali kepada keluarganya. Mereka tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Yang menikmati adalah kita, yang hidup hari ini, yang bekerja hari ini, yang bersekolah hari ini. Karena itu, ketika bendera ini kita arak, mari kita arahkan dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Sebab di balik warna merah dan putih di darah, ada air mata dan ada doa yang panjang dan pengharapan yang harus dikenangkan setiap saat.
0: Bupati juga mengurai makna filosofis warna merah putih sebagai simbol keberanian dan ketulusan. Keberanian diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sementara ketulusan menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Kirab kebangsaan menempuh rute mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur dan berakhir di depan gedung serbaguna Larbul Ngabal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat kebangsaan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di tengah generasi muda. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darna Wati Amir mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi terutama menyusul kenaikan harga tiket pesawat yang turut mengurangi biaya distribusi dan harga pangan. Darna Wati Amir kepada RRI mengatakan, waspadaan terhadap inflasi perlu ditingkatkan seiring kenaikan sejumlah biaya yang terpengaruh terhadap harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tual.
16: Bagaimana waspada terhadap inflasi? Aftur sudah mengalami kenaikan, harga tiket pesawat sudah melambung tinggi, itu sangat berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, ketersediaan stok makanan, produksi pangan kita berkurang. Walaupun Kota Tual, Maluku Tenggara bukan daerah produsen beberapa komoditi pangan, tapi produksi lokal itu juga akan sangat berkurang karena air kita juga berkurang.
0: Selain persoalan distribusi, El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan stok pangan akibat berkurangnya produksi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keterbatasan sumber produksi pangan lokal di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Darnawati menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan terhadap ketersediaan dan harga pangan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor distribusi dan produksi lokal agar dampak El Nino terhadap pangan dan inflasi dapat ditekan. Saudara pendengar, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Mei Matrubongs pamit dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa di edisi mendatang.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langkur dimanapun Anda berada. Kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langkur dan sekitarnya? Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tetap berhati-hati dan berikhtiar ya, bagi dan lebih khususnya para nelayan yang ada di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur yang saat ini lagi melakukan aktivitas di laut, harus berhati-hati dan berikhtiar karena cuaca akhir-akhir ini tidak menentu dan angin kencang disertai dengan gelombang tinggi, sehingga Anda juga bisa nyaman dalam melakukan aktivitas Anda di laut dan terus mengupdate informasi-informasi terkini dari BMKG Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ya pendengar, kami sajikan beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas dalam konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Ya, satu informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia di edisi siaran Minggu 16 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Minggu 16 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Sufianur mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, Sumatera, Banda Aceh, dan Pekanbaru berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Udara kabur terjadi di Bandar Lampung dan di wilayah Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Sementara itu Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak udara kabur, Banjarmasin berawan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Sementara itu Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Merauke berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Nabire dan Jayawijaya berkabut. Ya pendengar, itulah satu informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota se-Provinsi Indonesia di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id Jakarta.

Selamat pagi pendengar, masih di sajian informasi BMKG petakan wilayah terdampak gempa Flores. BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan tersebut dilakukan melalui survei mikrozonasi dan makroanalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG bersama 14 unit pelaksana teknis BMKG NTT menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores. Wilayah yang dipantau mencakup Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani menyampaikan informasi tersebut di Gedung BMKG Jakarta Sabtu 15 Agustus 2026. Ia menjelaskan survei dilakukan untuk menyediakan data teknis yang mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Survei mikroanalisis dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah serta respon tanah terhadap guncangan gempa. Data hasil survei tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah mitigasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Hasil analisis lapangan nantinya diserahkan langsung kepada para pemangku kepentingan untuk digunakan dalam proses rekonstruksi. Data tersebut juga menjadi rujukan teknis untuk memperkuat struktur bangunan agar lebih tahan terhadap gempa. BMKG mengimbau masyarakat mengacu pada data dan informasi resmi dari Jaringan Pemantauan Nasional. Sistem pemantauan kegempaan BMKG saat ini ditopang oleh lebih dari 2.000 sensor kegempaan di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut mencakup 553 sensor seismograf yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk memantau aktivitas kegempaan. BMKG juga memperkuat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah lembaga terkait dan pemerintah daerah. Faisal meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait perkembangan gempa. Imbauan tersebut mencakup kewaspadaan terhadap kabar bohong atau hoaks mengenai potensi bencana susulan. Warga di wilayah terdampak juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat guncangan. Masyarakat diminta memastikan informasi kebencanaan melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh keterangan yang akurat. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar selama kondisi pasca gempa berlangsung. Upaya itu juga ditujukan untuk mengurangi risiko akibat informasi menyesatkan yang beredar di masyarakat.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang pelaksanaan ibadah Minggu dari Gereja Katolik. Iya, Gereja Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami saat ini sudah terhubung dengan tim siaran luar untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Umat sekalian yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari raya ini sebetulnya jatuh pada tanggal 15 Agustus. Tetapi karena ini adalah hari raya besar dan juga menyangkut Bunda Maria, maka biasanya dirayakan pada hari Minggu yang terdekat antara tanggal 15 dan hari ini 16. Tetapi karena jatuh pada hari Minggu, maka hari ini kita rayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Konsili Vatikan II mengajarkan, akhirnya perawan tidak bernoda yang tidak pernah terkena oleh noda dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, ia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar kita bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah diri pada kehendak Allah dan mencari persatuan abadi di dalam kerajaan surga. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk di hadirat Tuhan, menyesali dosa kita dan mohon ampun. Saya mengaku
1: kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bunda putramu telah engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, kepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Umat dipersilahkan berdiri.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikian.

Umat Allah yang terkasih, orang kecil biasanya tidak diperhitungkan apabila kita rapat keluarga. Pasti anak-anak kecil disuruh pergi. Bahasa orang ke, anak-anak tidak boleh tahu urusan orang tua. Maka biasanya anak-anak disuruh pergi bermain. Jangan mendekat. Mereka kita biarkan bermain-main. Kalau buruh atau karyawan di tingkat rendah tidak akan diajak rapat oleh para pembesar atau pimpinan perusahaan. Orang-orang yang dianggap orang kecil oleh masyarakat seperti orang miskin, pengemis, gelandangan, pegawai rendahan, buruh lepas tidak akan diajak oleh para orang besar untuk rapat. Bahkan kita tahu seperti di Indonesia, kepentingan orang-orang kecil tidak masuk dalam hitungan. Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Inilah hari raya yang pantas dirayakan dengan istimewa. Sebab Bunda Maria diperkenankan untuk menikmati buah penebusan Kristus secara istimewa. Masuk surga dengan seluruh jiwa dan raganya. Apabila orang miskin dan orang kecil tidak diperhitungkan oleh masyarakat, dalam kitab suci dan sejarah keselamatan, orang kecil dan miskin justru diangkat dan amat diperhitungkan oleh Allah. Perayaan Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga dengan seluruh jiwa dan raganya mengungkapkan kenyataan ini, bahwa Bunda Maria yang aslinya orang sederhana, gadis desa, miskin dan kecil, justru termasuk orang-orang pertama yang langsung menikmati buah karya penebusan Tuhan. Berbahagialah orang tua yang mendidik Maria. Siapa orang tua itu? Adalah Ana dan Yoakim. Begitulah, anak merupakan buah tidak lari jauh dari pohon. Jadi buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Dengan masuk surga, Bunda Maria ikut dimuliakan, karena dan dalam Yesus Kristus, bukan para raja, bukan para imam kepala dan kaum cerdik pandai seperti orang Farisi, orang-orang terpandang dan orang besar, tetapi Bunda Maria lah yang menjadi salah satu orang yang menikmati buah penebusan Tuhan Yesus. Mari kita renungkan dua hal. Pertama, Tuhan mengingat dan mengangkat orang yang rendah hati dan menderita. Injil hari ini memuat Kidung Maria atau yang biasa disebut Magnificat, yang intinya pada pujian dan permuliaan kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah telah mencerai beraikan orang yang angku.
menurunkan mereka yang berkuasa, mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Tetapi sebaliknya Allah mengangkat yang hina dina, mengenyangkan orang yang lapar, dan menolong yang menderita. Itulah cara kerja Allah. Allah sangat peduli dengan penderitaan umat-Nya. Terlebih umat yang merindukan selalu bantuan-Nya, yang berseru-seru kepada-Nya dan mempercayakan hidup mereka seluruhnya. Itulah orang yang rendah hati, dan itu semua ada dan dimiliki oleh Bunda Maria. Maria bukan hanya hamba yang setia dan taat kepada Tuhan, tetapi Maria adalah lambang gereja sebagai kawanan kecil yang sering tidak berarti dalam masyarakat. Maria adalah lambang umat Allah sendiri, umat milik Kristus yang jumlahnya kecil. Perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga hari ini, semoga menguatkan dan meneguhkan iman kita, sebab Bunda Maria adalah gambaran diri kita semua, gambaran seluruh umat beriman. Bunda Maria sebagai orang sederhana dan tidak diperhitungkan oleh masyarakat Yahudi, justru dipilih Allah menjadi Bunda Penebus. Saudara-saudari, pokok kedua yang kita renungkan adalah menjadi tabernakel. Ekaristi adalah kekuatan umat beriman dalam pesiaran hidup ini. Pada awal Injil hari ini, Bunda Maria sudah mengandung Yesus di rahimnya. Dan ketika Bunda Maria mendatangi Elisabeth, ia disambut oleh penghormatan dan sukacita dari Elisabeth dan Yohanes Pembaptis yang masih dikandung ibunya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini? Maka ibu Tuhanku berkenan melawati aku. Bukan ketindakan Elisabeth dan Yohanes Pembaptis yang masih di rahimnya yang menghormat kepada Maria, aslinya adalah menghormat kepada Tuhan yang hadir di tengah manusia melalui rahim Bunda Maria. Maka tidak salah apabila pada saat mengandung Yesus, Maria dapat dipandang sebagai tabernakel hidup. Dalam rahimnya tinggallah Yesus, sebagaimana dalam tabernakel tinggal Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Sikap yang layak diunjukkan adalah sikap hormat dan bakti. Kita merayakan Ekaristi Kudus setiap minggu atau bahkan setiap hari. Ada umat yang punya waktu dan setia mengikuti misa harian dan misa hari Minggu. Tetapi apakah kita sungguh telah menyadari bahwa setiap menyambut komuni, kita menjadi seperti Bunda Maria sendiri. Kita mengandung Yesus sebab kita menerima Tuhan Yesus dalam komuni suci. Dan kini Yesus tinggal dalam diri kita dan kita tinggal di dalam diri Yesus. Setelah menyambut komuni dan misa selesai,
Bukankah kita telah menjadi tabernakel pula? Kita kemana-mana bawa Yesus. Kita seperti tabernakel hidup. Jadi kemana saja kita bawa Yesus, kalau kita menjumpai orang dengan senyum, itu berarti tabernakel kita bagaikan tabernakel. Menjumpai orang dengan membawa Yesus. Yesus atas salah satu cara memakai kita untuk menyapa orang. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, itu kita itulah tabernakel. Kita bawa Yesus untuk berbuat baik. Sayangnya, sayang seribu sayang, sering kita tidak sadar atau tidak menghormati. Sesudah komuni suci, setelah Yesus tinggal dalam diri kita, kita masih tetap omong kasar, bicara kasar, padahal kita baru terima tubuh Tuhan. Tapi keluar dari gereja, kita mulai omong kasar, berpikir negatif tentang sesama. Kita berpikir kotor, bahkan bertindak kurang jujur, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Bukankah segala yang tidak pantas itu membuat kita menodai Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita? Yesus yang kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi jangan kita menodai kekudusan Tuhan sebagai tabernakel hidup dengan memaki orang kasar, iri hati, cemburu, dan lain sebagainya. Bukankah itu sudah seperti menodai sakramen Maha Kudus dalam tabernakel yang kini adalah diri kita? Marilah kita hidup pantas sesuai dengan keadaan suci diri kita sebagai tabernakel suci setelah kita menerima tubuh Kristus di dalam komuni suci. Semoga Tuhan memberkati kita semua, diteguhkan oleh perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria, diangkat ke surga, dan hidup pantas bagi Tuhan seperti teladan Bunda Maria. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Berkat dalam Gusti, salam sejuk.

0: Aku percaya akan Allah.
1: Bapa yang Maha Kuasa, dalam langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang belum ketetapan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, selamatkan oleh Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup. Aku percaya akan kebangkitan pada yang kekal. Amin.
0: Doa umat melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putra-Nya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putra-Nya Tuhan kita Yesus Kristus.
2: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima keputusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra-Mu. Kami mohon.
0: Silakan duduk. Permintaan dari Evelyn M. Ngamel Renyut, mohon keselamatan jiwa Opa Eligius Renyut. Dari Fanny Renyut, mohon keselamatan Bapak Elegis Renyut. Dari Ibu Severtina Renyut, mohon keselamatan jiwa Bapak Elegis. Dari Maria Agustina Renyut, untuk Bapak Elegis yang meninggal. Dari cucu Cece, Tete Lawrence Banu, Sab-Sabun, dan Nenek Kornen, untuk maksud-maksud khusus. Dari Bapak Antonius Arlai, mohon istirahat kekal buat Bapak Gan Sang Ing. Dari Max Tenibut, mohon istirahat kekal buat Bapak Anselmus, Huberta, dan semua leluhur Tenibut. Dari Talia Tifa Tita Sab-Sab Ubun, untuk Bapak Eduardus dan Kakak Faldo Sab-Sab Ubun. oleh-oleh dari dunia ke surga. Dari Maria Thalia Shawshawubun, oleh-oleh dari dunia untuk Bapak Eduardus dan Valdo Shawshawubun. Dari Ludwina Heatubun, bersyukur atas berkat yang diterima, khusus bimbingan Roh Kudus bagi kedua anak dalam masa pertumbuhan. Dari keluarga F. Konarto, bersyukur atas kelahiran cucu yang ketiga, Teresia Delise Konarto, tanggal 13 Agustus. Semoga Tuhan memberkatinya. Dari Ibu Y. Elmas, untuk arwah Yohana Thomas Martinsi Matilda Elmas. Dari Katerina Rumiaan, buat arwah Herman Helena Elizabeth Gabriel Rumangun. Dari Ibu Esi Anwar Masem, untuk maksud khusus, semoga doanya diterima. Keluarga Bapak Vitus Shawshawubun, untuk anak Eustachius Franciscus Ferdinandus April di Tanah Rantau. Dari keluarga Bapak Anton Shawshawubun, mohon perlindungan Tuhan dan Bunda Maria untuk Aloysius Shawshawubun yang mengikuti pendidikan. Semoga berhasil. Dari Ibu ini dan anak-anak, untuk arwah Martina Rosalina Benedictus yang telah meninggal. Dari Ibu Nia, mohon penyertaan Tuhan bagi dirinya dan anak-anak. Dari Ibu Nia dan anak-anak, mohon keselamatan jiwa Bapak John Hungan. Dari Yohanes Bapak Larmatin, untuk keluarga besar Larmatin Yanubi Serediti Barito Refwalu yang telah meninggal. Dari Yohana Ko, mohon istirahat kekal buat Ibu Susana Dumatubun. Dari Ibu Ria Atbar, untuk maksud mulia, semoga tete manis mendengarkannya. Siprianus Fodubun, mohon istirahat kekal buat Wilhelmina Shawshawubun Fodubun. Bersyukur dari Ibu Y. Elmas, bersyukur atas rahmat yang diterima dari seseorang, semoga Tuhan mengabulkan doanya. Dari Bapak Adolinus Hungan dan anak-anak, mohon istirahat kekal buat Mama Ibu Akulina Fernatianan. Dari Ibu Ermina Rahangiar, mohon istirahat kekal buat Bapak Yosef Baranyanan. Dari Bapak Petrus Paulus Shawshawubun, mohon istirahat kekal buat Ibu Veronica Shawshawubun. Dari Bapak Petrus Paulus juga, untuk istri Ibu Evarista Talubun yang meninggal.

tertentu dari Anasir Butubun, ya Tuhan dengarkanlah doanya. Dari Henrika Dumatubun untuk keluarga besar Dumatubun, Renyut, Reviali, Ardamis, Elwau, Rahawain, Rahawin, dan semua yang meninggal. Dari Fani Rahayaan untuk Bapak Raimundus dan Mama Tekla yang meninggal. Dari Ibu Santi Rumangun, bersyukur atas berkat Tuhan. Dari Ibu Koleta Rumangun untuk arwah Vitalia, Carolus, Goretti, Alexander, Natalia, Eusebia, Yosef, dan semua yang meninggal. Dari keluarga Bapak Cornelis Damal, mohon penyertaan Tuhan bagi anak Davin Damal yang sementara mengikuti tes angkatan udara di kota Solo, Jawa Tengah. Semoga Tuhan selalu menuntun, memberkati cita-citanya.